0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Informasi dari dunia olahraga, San Antonio Spurs menumbangkan Minnesota Timberwolves dengan skor 133-95 pada putaran kedua semifinal barat NBA Kamis kemarin. Victor Wembanyama tampil dominan dalam memimpin kemenangan Spurs ketika bertanding di Frostbank Center San Antonio. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan setempat. Kepala SPPG Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, Bambang Hari Murti mengatakan program ini mampu membuka pasar bagi hasil pertanian dan usaha masyarakat. Menurutnya, petani dan pelaku usaha mulai terbantu dengan adanya penyerapan hasil panen untuk kebutuhan MBG.
2: Alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, apalagi di kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Sementara itu, penjual tahu di wilayah Lengkong, Warku, mengatakan program MBG memberikan pengaruh terhadap penjualan meskipun belum signifikan. Ia menyebut adanya peningkatan permintaan meski belum berdampak besar terhadap pendapatan.
4: Ada sedikit sih, ya pokoknya ada pengaruh sedikit. Harapannya ya semoga berjalan lancar aja gitu.
3: Warku mengatakan harga jual produknya masih relatif sama meskipun ada pembelian dalam jumlah besar untuk program MBG. Ia berharap program ini dapat terus berjalan lancar dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, keberlanjutan program dinilai penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan bahwa pasar modal Indonesia bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama 2026 meskipun sempat terkoreksi. Pasar saham mulai menunjukkan penguatan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pergerakan pasar modal domestik masih dipengaruhi ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan internasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama 2026. OJK juga mencatat perhimpunan dana korporasi di pasar modal tetap tumbuh positif, mencapai Rp59,35 triliun hingga awal Mei 2026. Kondisi ini menunjukkan minat pendanaan di pasar modal domestik yang masih terjaga. Penghimpunan dana juga masih didominasi oleh penerbitan efek utang.
6: Ini harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
5: Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Hal ini dilakukan melalui program penjaminan dan resolusi bank. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu menyebut, cakupan rekening nasabah yang dijamin masih di atas 90%. Kondisi tersebut berlaku untuk bank umum maupun bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. Meski demikian, LPS melihat suku bunga simpanan mulai menurun secara bertahap. Penurunan ini terjadi pada berbagai kelompok deposan dan kelompok bank nasional.
7: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
5: OJK dan LPS memastikan koordinasi pengawasan sektor keuangan terus diperkuat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tekanan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurangan risiko bencana sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi peringatan dini secara tepat. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
8: Pindah Bogor Selatan, pindah Priok, pindah mana lah tempat.
9: Cuaca yang tidak menentu meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, hingga hujan es. Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno, menekankan pengurangan risiko bencana bergantung pada kemampuan warga mengakses informasi peringatan dini. Profesor Eko juga mengingatkan masyarakat untuk mengatur titik lokasi pada aplikasi informasi cuaca agar peringatan yang diterima lebih akurat.
8: Ya, di setting pindah Bidara Cina, pindah Cilincing, pindah Bogor Selatan, pindah Priok, pindah mana lah tempat tinggal kita. Itu karena itu sudah sekarang tidak berdasarkan kewilayahan lagi, tapi berdasarkan titik-titiknya di mana si aplikasi.
9: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta melaporkan potensi kebakaran masih mendominasi di tengah cuaca panas dan tidak menentu. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Ermandi Astama Putra menyatakan pihaknya terus memantau kondisi pintu air Katulampa Bogor guna memberikan peringatan dini banjir kepada warga Jakarta.
10: Dari BPBD selalu kami memantau perkiraan cuaca dan kemudian kami memantau hujan di daerah Bogor ya, Katulampa, jika di sana sudah pintu airnya siaga 3, maka kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
9: Sebagai langkah antisipasi, BPBD DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama 3 hari dalam kondisi darurat, seperti makanan siap saji, air minum, jas hujan, dan perlengkapan P3K. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Yogyakarta menyelenggarakan Sekolah Politik dan Demokrasi menyikapi munculnya pandangan negatif tentang politik di kalangan anak muda. Wahyu Suryo melaporkan.
11: Karena banyak yang menganggap bahwasanya politik itu hanya tentang uang, politik itu hanya tentang jabatan, politik itu hanya tentang kekuasaan, memperkaya diri, dan lain sebagainya.
12: Pandangan negatif tentang politik di kalangan anak muda menjadi tantangan demokrasi di Indonesia. Hasil survei nasional Muda Bicara tahun 2025 menunjukkan sekitar 49% anak muda tidak percaya partai politik sebab mereka kecewa terhadap kinerja para elit parpol. Sejumlah faktor penyebabnya mulai dari penyalahgunaan wewenang saat berkuasa hingga melakukan politik uang ketika pemilu. Maka, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta ingin merubah pandangan negatif itu menjadi sebuah narasi baru. Melalui program Sekolah Politik dan Demokrasi, Sekretaris HMI Cabang Yogyakarta, Nuri Abdul Aziz, ingin mewujudkan politik yang bersih dan berintegritas.
11: Politik ini untuk bagaimana membawa bangsa ini lebih besar, untuk membawa negara ini lebih maju. Nah, bagaimana tentang nasib bangsa ini ke depannya itu tentu ditentukan dengan kebijakan-kebijakan politik yang ada.
12: Kegiatan Sekolah Politik dan Demokrasi HMI Cabang Yogyakarta digelar di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Politisi senior sekaligus ketua DPRD, Nuryadi menyampaikan apresiasi usai membuka kegiatan tersebut.
13: Mengasah betul tentang politik dan demokrasi itu, sehingga satu ketika anak ini yang mau menggantikan semua, sehingga pada saatnya nanti dia siap untuk menggantikan.
12: Program Sekolah Politik dan Demokrasi menjadi kegiatan pertama yang diselenggarakan HMI Cabang Yogyakarta. Sebanyak 50 pesertanya berasal dari berbagai organisasi kepemudaan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro saat memimpin pertemuan para Menlu ASEAN di bawah keketuaan Filipina di Cebu mengungkapkan krisis di Timur Tengah telah memberikan dampak langsung dan mendalam terhadap negara-negara ASEAN khususnya di sektor energi, perdagangan, dan ketahanan pangan. Retno Manasari melaporkan.
14: This crisis meant significant increase in fuel and energy costs.
15: Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro saat memimpin pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM di bawah keketuaan Filipina kemarin di Cebu mengungkapkan, krisis di Timur Tengah telah memberikan dampak langsung dan mendalam terhadap negara-negara ASEAN. Menurut Lazaro, dampak dari konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa perkembangan di luar kawasan dapat segera mempengaruhi stabilitas ASEAN. Lazaro menjelaskan ASEAN yang masih mengimpor sekitar 66% kebutuhan minyak mentahnya menghadapi tekanan besar akibat gejolak tersebut.
16: Krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah beserta dampaknya yang luas, termasuk gangguan terhadap aliran energi, jalur perdagangan, rantai pasok pangan, serta kesejahteraan warga negara kita. Krisis tersebut juga membahayakan jutaan warga ASEAN yang berada di Timur Tengah.
15: Filipina sendiri, lanjut Lazaro, telah menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 sebagai respons dampak konflik terhadap ketahanan energi domestik.
16: Deklarasi ini mengharuskan penyesuaian kembali komitmen penyelenggaraan ASEAN kita tahun ini, termasuk peralihan ke modalitas daring untuk sebagian besar pertemuan ASEAN kita dan pengurangan pengaturan untuk pertemuan yang masih perlu dilakukan secara tatap muka seperti KTT ini.
15: Sementara Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, pada kesempatan yang sama mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat dalam merespons dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Menteri Luar Negeri Sugiono akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung hari ini di Cebu.
14: Thank you very much. Good morning and
15: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: As you know, the Philippines declared a state.
1: Pelepasan rombongan jamaah haji dari Natuna menuju embarkasi Batam ditandai dengan tepung tawar prosesi adat Melayu. Dan berikut Erik Nur Hidayat menyampaikan selengkapnya dalam Fitur Haji bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirtayasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju Tanah Suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan, tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020.

0: kesannya untuk Haji 2026 seperti apa? Kesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini?
1: Alhamdulillah.
0: Pak, berarti Aki daftar tahun berapa nih?
1: Tahun 2020.
0: 2020 berarti?
1: 2020.
0: 5 tahun Aki. Karena prioritas lansia tadi.
1: Cepat.
0: Ini Pak Lanta. Tapi Ki, sehari-hari Aki kerja sebagai menteri.
2: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju tanah suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dengan kecepatan angin maksimum sebesar 35 knot, tekanan udara minimum sebesar 1.002 hektopaskal dengan arah gerak ke barat. Dalam 48 jam ke depan, aktivitas siklon tropis Hagupit diperkirakan akan meningkat dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan bergerak ke arah barat dengan tekanan 1.000 hektopaskal. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan utara Kalimantan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat dan di wilayah sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk memanjang dari Kepulauan Riau hingga Riau, dari Laut Jawa hingga perairan Bangka Belitung, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Arafuru hingga Maluku, dari Papua Tengah hingga Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota wisata lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta potensi berawan tebal di kota Jambi, Jakarta, Serang, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di kota Mamuju, lalu hujan sedang di kota Ambon dan Nabire, hujan ringan di kota Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Kendari, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan

hingga berawan tebal di kota Kupang, Denpasar, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia.
3: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.
4: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
5: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih, Bu?
5: Itu loh, Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
5: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh, gitu.
5: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh, iya ya, Bu.
5: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
5: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RBD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RBD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Kutim Pagi menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berita untuk hari ini di antaranya, Dokter bergerak tembus pesisir sandaran, PKK Kutai Timur gaungkan hidup sehat. Termasuk Sangatta, 6 program CSR Grup PT Pertamina Hulu Indonesia raih penghargaan internasional. Mahasiswa Kutai Timur suarakan darurat pendidikan, pemerintah kabupaten janji audit dan rehab stiper. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Jumat 8 Mei 2026.

Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita pertama terkait dokter bergerak tembus pesisir Sandaran, PKK Kutai Timur gaungkan hidup sehat. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, pelayanan kesehatan di wilayah terpencil tidak cukup hanya dengan mengandalkan kehadiran tenaga medis dan obat-obatan. Diperlukan kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengubah pola pikir dari sekedar mengobati menjadi mencegah penyakit. Hal tersebut menjadi benang merah dalam peluncuran program pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil perbatasan kepulauan atau DTPK. Salah satunya adalah dokter bergerak yang berlangsung di Desa Susuk Tengah, Kecamatan Sandaran, Rabu 7 Mei 2026. Di mana pendengar, program ini merupakan ikhtiar pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan untuk menembus keterbatasan akses layanan medis di wilayah pesisir. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kutai Timur Siti Robiah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah. Ia memberikan apresiasi khusus kepada RSUD Sangkulirang yang telah memboyong tim dokter spesialis ke wilayah yang secara geografis cukup menantang ini. Dan pendengar, dalam visi kesehatan yang diusung, Siti Robiah menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai fondasi utama. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan di hilir melalui pengobatan harus diimbangi dengan penguatan di hulu melalui edukasi preventif. Dan secara khusus ia menginstruksikan seluruh jajaran TPPKK di tingkat kecamatan hingga desa untuk menjadi ujung tombak penyuluhan kesehatan. PKK diharapkan tidak hanya menjadi pendamping program pemerintah, akan tetapi juga penggerak yang aktif mendatangi rumah-rumah warga. Dan pendengar, program Dokter Bergerak sendiri merupakan bagian dari 50 program unggulan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur. Kehadiran tim dokter yang didukung oleh jajaran TNI Polri serta unsur kecamatan di sandaran ini menunjukkan adanya sinergi untuk memastikan pelayanan dasar menjangkau titik terjauh. Bagi masyarakat di pesisir sandaran yang selama ini harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan layanan dokter spesialis, kehadiran program ini menjadi angin segar. Pemerintah berharap dampak dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan saat layanan berlangsung, akan tapi juga meninggalkan jejak kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas hidup. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah yang menyediakan layanan dan masyarakat yang proaktif menjaga pola hidup, diharapkan disparitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pelosok di Kutai Timur dapat perlahan terkikis.

Baik, Mbak Dengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur kirim dokter ke daerah terpencil, jawab ketimpangan layanan kesehatan. Baik, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, persoalan geografis dan aksesibilitas masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur. Di Kecamatan Sandaran yang letaknya terpisah jauh dan jalur transportasi yang menantang dari pusat pemerintahan, kehadiran dokter spesialis menjadi pemandangan yang langka sekaligus dinantikan. Guna menjawab ketimpangan tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan program pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil perbatasan kepulauan atau DTPK di Desa Susuk Tengah, Kecamatan Sandaran pada Kamis kemarin, 7 Mei 2026. Pendengar, program ini bukan sekedar kunjungan medis biasa, melainkan bagian dari 50 program prioritas daerah untuk memperpendek jarak antara fasilitas medis dan masyarakat di wilayah pesisir serta terpencil. Peluncuran program ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah. Kehadiran tim medis yang terdiri dari dokter spesialis kandungan, anak, bedah, hingga penyakit dalam menjadi tumpuan harapan bagi warga di wilayah Susuk dan sekitarnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Kutai Timur Triana Nur mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi di Kecamatan Sandaran didasari atas data kesehatan yang krusial. Wilayah ini masih mencatatkan angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi, serta prevalensi tengkes atau stunting yang memerlukan intervensi segera. Bagi Triana, tugas ini terasa personal. Sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Susuk, ia menyaksikan sendiri evolusi wilayahnya, di mana dari masa ketika akses transportasi nyaris buntu hingga kini saat infrastruktur mulai menampakkan perbaikan. Layanan kesehatan di sandaran ini merupakan titik awal dari rangkaian perjalanan medis di tahun 2026. Dinas Kesehatan Kutai Timur menjadwalkan program serupa akan menjangkau 8 titik lokus pelayanan di berbagai kecamatan. Dan setelah sandaran, tim direncanakan bergerak menuju Kecamatan Muara Bengkal. Strategi menjemput bola ini sebelumnya juga telah diterapkan melalui program dokter kapal yang menyisir wilayah sandaran hingga Manubar. Integrasi antara layanan medis jalur laut dan darat ini juga diharapkan mampu menciptakan jaring pengaman kesehatan yang lebih rapat bagi masyarakat pesisir. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi saat membuka kegiatan secara resmi menekankan bahwa perluasan akses kesehatan adalah kunci peningkatan derajat hidup masyarakat. Di tengah upaya pemerintah memperbaiki konektivitas wilayah, kehadiran layanan bergerak menjadi solusi transisi yang paling menyentuh kebutuhan mendasar warga. Dan melalui program ini, pemerintah tidak hanya membawa obat-obatan dan peralatan medis, akan tetapi juga membawa pesan bahwa tak boleh ada satupun warga yang terabaikan hanya karena mereka tinggal di tepian peta.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Dan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, APBD terpangkas, Kutai Timur tetap prioritaskan kesehatan warga pesisir. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan ganda dalam mengelola pelayanan publik, yaitu penurunan drastis pendapatan daerah dan hambatan geografis yang mencolok. Meski anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merosot hingga 50%, prioritas terhadap pelayanan kesehatan dasar di wilayah terpencil diklaim tidak akan surut. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi saat meluncurkan program Dinas Kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil, perbatasan kepulauan, dan layanan IVA tes gratis di Desa Susuk Tengah, Kecamatan Sandaran pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Dan mendengar kondisi fiskal Kutai Timur saat ini tengah mengalami kontraksi signifikan. APBD yang sebelumnya melampaui angka 10 triliun rupiah, kini menyusut menjadi sekitar 5 triliun rupiah. Penurunan ini berdampak pada banyak sektor, namun Mah Yunadi memastikan sektor kesehatan tetap menjadi perlindungan terakhir bagi masyarakat. Selain urusan anggaran, pemerintah daerah kini tengah berupaya mencarikan solusi bagi sekitar 24 ribu peserta BPJS Kesehatan yang kepesertaannya dikembalikan kepada pemerintah kabupaten. Langkah ini diambil agar warga tetap terlindungi dan mendapatkan hak medisnya tanpa terhambat urusan administrasi. Pelayanan kesehatan bergerak yang menyasar 9 desa di sandaran ini tidak dapat berdiri sendiri. Mah Yunadi menekankan bahwa efektivitas layanan dokter spesialis sangat bergantung pada konektivitas wilayah, di mana saat ini akses jalan menuju sandaran masih menjadi kendala utama dalam distribusi layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah menargetkan percepatan pembangunan jalan menuju kecamatan sandaran dan wilayah ujung. Dan tahap pertama pembangunan dimulai pada tahun ini dan direncanakan rampung sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang. Dan mendengar di 99.4 FM, peluncuran program ini juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kutai Timur Siti Robia dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kutai Timur Triana Nur. Kehadiran berbagai elemen mulai dari TNI Polri hingga para kepala desa dari Manubar dalam hingga kabel pendengar hingga Tadoan menunjukkan adanya sinergi lintas sektoral untuk menangani isu kesehatan di wilayah terluar. Ketua RSUD Sangkulirang beserta tim dokter spesialis diterjunkan langsung untuk memberikan pelayanan pemeriksaan IVA tes sebagai upaya deteksi dini kanker serviks serta layanan kesehatan umum lainnya. Bagi warga di pelosok sandaran, kehadiran tim medis ini menjadi solusi sementara yang krusial sebelum akses infrastruktur darat benar-benar tersambung sepenuhnya.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menanti hasil kajian pusat, Dinas Sosial rampungkan penyiapan lokasi sekolah rakyat. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial tengah memacu langkah untuk mewujudkan program sekolah rakyat, sebuah inisiatif sosial pendidikan yang direncanakan menjadi pilar baru bagi masyarakat rentan. Hingga Kamis 7 Mei 2026 kemarin, proyek yang diinisiasi bersama Kementerian Sosial ini telah memasuki babak krusial, yakni penentuan lahan dan kajian teknis pembangunan. Ditemui oleh media ini di ruang kerjanya, Kepala Dinas Sosial Kutai Timur Ernata Hadi Sujito memaparkan progres signifikan dari proyek tersebut. Program ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan tindak lanjut dari mandat Kementerian Sosial RI yang dilayangkan sejak Maret 2025. Restu dari Bupati Kutai Timur pun telah mengantongi lampu hijau agar gagasan ini segera membumi di Kutai Timur. Mengingat kompleksitasnya, pembangunan sekolah rakyat tidak dikerjakan secara sektoral. Sebuah tim terpadu telah dibentuk dengan melibatkan lintas PD, mulai dari Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perkim, Badan Pertanahan, hingga BPKAD dan Dinas Sosial sebagai motor penggerak. Ernata menambahkan bahwa ada dua lokasi sempat menjadi kandidat kuat, yakni kawasan di Jalan Guru Besar dan Jalan Simono. Namun setelah melalui pertimbangan matang mengenai aksesibilitas, kelayakan lingkungan, dan proyeksi pengembangan wilayah, pilihan akhirnya jatuh pada lahan di Jalan Simono. Kepastian lokasi di Jalan Simono ini membawa proyek ke level koordinasi yang lebih tinggi. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perwakilan Kalimantan Timur telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi tersebut. Peninjauan ini menjadi kunci bagi pemerintah pusat untuk merumuskan kajian teknis dan menentukan langkah-langkah konstruksi yang sesuai dengan standar nasional. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur berada dalam posisi menanti hasil kajian mendalam dari tim teknis tersebut. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa sekolah rakyat dirancang untuk menjadi lebih dari sekedar lembaga pendidikan formal. Program ini diharapkan mampu memberikan fasilitas asrama dan pengasuhan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu maupun yatim piatu. Dengan konsep pengasuhan terpadu, anak-anak tersebut tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tapi juga jaminan konsumsi dan tempat tinggal yang layak.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mahasiswa Kutai Timur suarakan darurat pendidikan, pemerintah kabupaten janji audit dan rehab stiper. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pendengar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi darurat pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kantor Bupati Kutai Timur Rabu 6 Mei 2026. Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian atau STIPER Kutai Timur bersama dengan organisasi PMII dan GMNI tersebut menuntut perbaikan menyeluruh pada fasilitas pendidikan dan transparansi anggaran daerah. Aksi damai ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono, Kepala Dinas Sosial Ernata Hadi, Kepala Dispusip Ayub, dan Kabakesra Setkap Kutai Timur Nur Hadi. Pertemuan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan langsung mengenai nasib pendidikan di Kutai Timur. Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa Deodatus Ferran menyoroti ketidakjelasan penggunaan dana hibah tahun lalu senilai 9 miliar rupiah. Ia mengungkapkan adanya dugaan dana sebesar 2 miliar rupiah yang tertahan di pihak yayasan tanpa realisasi kegiatan yang jelas. Deo di hadapan Wakil Bupati menyatakan bahwa kondisi di kampus sangat memprihatinkan. Layanan Wi-Fi tidak bisa digunakan, kipas angin di ruangan mati, dan pihaknya harus berhadapan dengan atap yang rusak. Bahkan selama 8 bulan pihaknya berpuasa kegiatan kemahasiswaan karena anggaran yang dijanjikan kampus tidak kunjung cair. Dan menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Mahyunadi menyatakan dukungannya untuk melakukan audit terhadap pembangunan senilai 9 miliar rupiah tersebut guna memastikan transparansi. Ia juga mengungkapkan telah mengalokasikan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk rehabilitasi total kampus STIPER. Selain masalah STIPER, Mahyunadi menjelaskan mengenai kebijakan pengadaan bis listrik bagi anak sekolah yang sempat dipertanyakan oleh massa. Ia menyebutkan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari 50 program unggulan pemerintahannya untuk meminimalkan risiko korupsi bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian terkait isu pemerataan pendidikan, pemerintah daerah memperkenalkan konsep sekolah rakyat yang dikelola bersama Dinas Sosial. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu atau orang tua tunggal dengan menyediakan fasilitas pengasuhan, asrama, dan konsumsi dari jenjang TK hingga SMA. Kemudian mengenai infrastruktur di wilayah pedalaman, Mahyunadi berjanji akan memprioritaskan pembangunan jembatan gantung di wilayah Rantau Sentosa dan Longjok pada tahun ini menggunakan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang saat ini masih menggunakan tenda. Audiensi tersebut ditutup dengan rencana diskusi lanjutan guna menyusun langkah strategis perbaikan sektor pendidikan di Kabupaten Kutai Timur ke depannya.

0: Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tekanan air menurun, Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur terbitkan pengumuman warga diminta untuk bersabar. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Ria keluhan masyarakat mengenai melemahnya aliran air bersih di sejumlah kawasan di Kutai Timur, khususnya Sangatta, akhirnya mendapat penjelasan resmi dari PDAM, kami mendengar dari Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur pada Kamis 7 Mei 2026. Melalui pengumuman yang disampaikan Humas Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur lewat akun resmi Instagram Perumdam Tirta Tua Benua Kutim, perusahaan daerah tersebut mengabarkan bahwa distribusi air kepada pelanggan sedang mengalami penurunan tekanan. Situasi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pengumuman resmi perusahaan dipicu oleh menyusutnya debit air baku yang menjadi sumber utama produksi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja pompa distribusi yang belum dapat beroperasi secara maksimal. Dan dalam beberapa hari terakhir, sebagian pelanggan mengeluhkan debit air yang mengecil, terutama pada jam-jam pemakaian tinggi. Bagi masyarakat perkotaan, air bersih bukan hanya ihwal kebutuhan domestik, melainkan urat nadi kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci, hingga memenuhi kebutuhan sanitasi keluarga. Di tengah kondisi tersebut, Perumdam menyatakan bahwa petugas teknis tengah melakukan pemeliharaan serta optimalisasi perangkat pompa agar produksi air dapat kembali berjalan maksimal. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan distribusi ke rumah-rumah pelanggan. Dan Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Perusahaan daerah tersebut meminta masyarakat untuk tetap bersabar sambil proses pemulihan berlangsung. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita terkait termasuk Sangatta, 6 program CSR Grup PT Pertamina Hulu Indonesia raih penghargaan internasional. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim kembali, di tengah sorotan dunia terhadap praktek industri yang berkelanjutan, 6 program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di lingkungan PT Pertamina Hulu Indonesia menorehkan capaian internasional. Program-program tersebut meraih penghargaan dalam ajang bergengsi yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada tanggal 23 hingga 24 April 2026. Forum internasional tersebut menghadirkan Profesor Dr. Richard David, founder dan eksekutif direktur, sebagai keynote speaker, dan ajang tersebut dikenal sebagai ruang apresiasi global bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola secara inovatif, berkelanjutan, dan berdampak luas. 6 program yang memperoleh pengakuan tersebut dijalankan oleh anak perusahaan dan afiliasi PHI, yakni PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina EP Sangatta Field, serta PT Pertamina IP Tanjung Field. Pendengar, Manager Communication Relation PHI Doni Indrawan mengatakan capaian tersebut menjadi penanda konsistensi perusahaan dalam menempatkan keberlanjutan sebagai poros utama operasional industri migas. Dan pendengar di 99.4 FM, PT Pertamina Sangatta Field juga menerima penghargaan bronze pada kategori melalui program Echo Step Sembera, sebuah program pertanian organik berkelanjutan yang dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only.